kala bar nay vox tangile pa ko ikete bay chari jazz nadia jalousie o go to ton bay vox tangile merveille passé garde do si indignara leva awi radio diffusion nationale tchadienne bang écoute ngan go te écoute so gi di syrie berisi tola ikakla ko gi yarn te te mar si tamber ur kol nik jagoto diongoto Jean-Pierre Ngar Madibey, Ike Edi Ngar Goulay, Ike Lare Ngar Madibey, Betouji Ngar Madibey, Diandim Tirle Ngar, Brigade Michel Ngar Didé Ngar Goulay, et l'homme Ngar Goulay. Bah, malang de gnton geni kembe ke njamanat la. Nawon ke kum kongai kare nan ber klayo adi ber klayo ngon de kedengam ake ngon nan de ne bari ne dubai ji gabe ne ba ger ne krent ngai ne baro ade dubai ji gabe guto ndo bandro ji ndo mi yana jwa ko ke ndi kameto bai kem labdan ku bo ke kem be ke nyamnat la itu juga ngga go mo italia adi ro ni na dan lain kan tu je ni ada ember klayon tu nak ni kan gari sem cir lenggar muiz no lenggar malang tu jon je ni kan be ke lubada tu ada dam ke be kiri ber klayon tu nak bai tu ai kul bai simo ni ke jingam wudu jasmin oh bai tu ber klayon tu nak ni kan bai re barang den je ni kan be ke milaji ber klayon to nadni ke mai be klema ji kan be gorbo ne lengar korbe ji kan be be kiri ik sil dum macha si ban ji kan be nama ake ik pastor daniel korbe ji kan be ke mbala nadni ber klayon to dot nan ji kan ala do si si ngi ngi le ke malang ke madana dam ku kujiri te ngoso mingar Mulua, undu, unduma, kemalang ni mana naden simbir kelayon tu sehingga kau je enggak kau tengah kaki enggan kemudian kemalang ni mana naden simbir kelayon tu. Dan si kalian enggak kau tu ningti kendo aku bini ada kendo lenji, kendo sosoi na jua ni bay tu pada ke farsi ada. Dan orang ni kau juga sol tu pada nanti dijin. Jir kau jalan tadi Inggris, itu ni muro eh ke farsi ada kau tu sukum sukumani. Awe kelan ge guto ningti to pada ke tu kratu lokwando taba to kam do gir ta di karci farsha tu wai farsha na barne majori oni ngor ke mbal abar laibe adi mbal na barne sitia sawoni ni ba le ugi no wa inge lo yoni lai kariyo wala amber ke mdo marisi ke kakla bulan tu bai sini jikman no kumsitanu barsi togus Awe pak gir kuje alatu.

Jésus, il a dit pana. Moulasi targu togro, togu usage darongun de ulem, aije mese ulem da, akadije ul, de ugu usa da kas romlem, aye mesem lemle, akisi de nuea, uida, ndodata le dojele, mam dele, karesi kumba, darom yato kanke mapa. Kusa deujelem musim ya to kankem kido kaidelem to dogu usada kasromlem ay musimlem le ainsi mumdelem mamisi medelem to bomgun je kulam le ton je singamongu enya am singam enge beba makana nanaba usada kasrom da makare uba singato Ma pagu indarale asnade, ma pagu kasije dusale ul, ma piale dusada duibi nga, deugu usa ma piagu mpatarele akisikunue.